ambe hati huria ga ukuri kuchar huria kamara nirahengan kia minambe hurahku. Ses kano ses ambe ki wekshengan wentan irekan yawan irekan tati hinik tono hawaka.